wetu kulambolela mbote mingalika shipali sinjikabili kulima dianga balikola balila poli ngana mashina wakube mushima dengo wenda mushu na badengo lako ndio kunchikola unalibalibida kumashomo rotoka mushu denga Mosambiki yetu. Pedro Rafael malokuwa na kwa kusentri misore kamili anga kuvitali evo anatona pamana nangu Juan Armando Nkoba Nundu wikunji nunga kutupa shumbe na pagwa na wako unapandu kidao pagwa wakati yao na wevetu pashitangodi shashmani muka na mushu madenga.

0: Saudi vida. Saudi.
1: Upatani mayowe bulela. Unachula ifaita chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungwa cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matatani wa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
2: Ukika vovosta kwa zinyaruji.